Yasan Taiwo Ogogo Omakulodo Aku Aba Aku Daru Awana Ba Yindaru 32 FM.